Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Praise Him all. Praise Him. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.

0: So Pobia Menina and Yahweh. Sina Yesu Dimu. Am I ministering to somebody? Abu Bom Sejata. Menyasi. Sina Yesu Dimu. Kananim. Abu Bomu Sejato Pobia Menina. Sina Yesu Dimu. A Kananimo. So Abu Bom. Abu Bom. Abu Bom.
1: Jesus.